0: ajaran Mustafa Katilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Dalam kompetisi yang berlangsung ketat tersebut, Kota Tual keluar sebagai pemenang mutlak setelah berhasil mengumpulkan total 409 poin. Posisi kedua ditempati Kabupaten Maluku Tengah yang meraih 389 poin, disusul Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ketiga dengan 218 poin. Pengumuman juara ini menjadi pukulan penutup dari seluruh rangkaian perlombaan 8 arena yang telah berlangsung sejak 22 Juni lalu. LT Ketua LPTQ Provinsi Maluku, Kasrul Sela, menjelaskan seluruh kafila yang meraih juara terbaik tidak langsung otomatis berangkat ke tingkat nasional. Para pemenang masih harus melewati proses seleksi kompetensi yang ketat agar bisa tampil maksimal mewakili daerah. Seleksi ketat ini sengaja dilakukan sebagai langkah taktik LPTQ Maluku untuk mendorong daya saing di kancah nasional. Para juara terbaik dari Ambon ini dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Maluku pada MTQ Nasional yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah pada September 2026 mendatang. Pelaksanaan MTQ Maluku sendiri resmi ditutup pada Minggu 28 Juni 2026 malam di Gedung Islam Center Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gandongnya yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara Don di pagi ini ya, menambah semangat lagi yang saat ini lagi sudah pada sibuk dengan pekerjaan ya, mengawali pagi ini dengan penuh semangat. Kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar ya Basudara, apalagi didukung dengan cuaca yang begitu baik-baik saja ya, cuaca yang sangat mendukung untuk kita melakukan aktivitas ya Pak Saudara. Lebih asik lagi, lebih menambah semangat lagi kalau udah dengar katakan di Pro 4 RW Ambon, di mana lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara, dan juga informasi-informasi yang terus beta kasih Pak Saudara dan semua.

0: don't care.
1: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi juga. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yuk, es kopi satu kakak yang manis.
2: Ita. Sisi pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
1: Bicara baik-baik. Betul?
2: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Terus yang tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih tuh manis-manis tuh.
1: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih?
3: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
2: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih, Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara masih ya dan Beta Hati Manilet, Beta masih terus hadirkan informasi buat Bapak Saudara dong semua di siang ini ya, di ya pagi ini sore Bapak Saudara. Semoga informasi yang terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini Beta mau kasih terkait dengan kesehatan ini Pak Saudara. Nah, vertigo mendadak bisa jadi gejala awal stroke tersembunyi Pak Saudara. Stroke merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak. Meski sering dikaitkan dengan kelumpuhan yang muncul secara tiba-tiba, gejala awal stroke sebenarnya dapat muncul dalam bentuk yang lebih ringan sehingga kerap sengkatong sadari ya Bapak Saudara. Nah, dilansir dari Kompas.com ya, dokter spesialis saraf menyatakan salah satu gejala awal stroke yang sering terabaikan adalah vertigo atau sensasi pusing berputar yang datang secara mendadak. Nah, tidak semua vertigo menandakan stroke, namun seseorang yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau gangguan pembuluh darah perlu lebih waspada apabila mengalami vertigo secara tiba-tiba. Nah, Bapak Saudara, selain vertigo, gangguan penglihatan juga jadi salah satu tanda awal stroke yang sering tidak dikenali. Penderita dapat mengalami pandangan kabur, gelap secara mendadak, atau gangguan pada lapang pandang ya. Gejala tersebut kerap dianggap sebagai akibat kelelahan sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan medis. Stroke sendiri merupakan penyakit pembuluh darah yang terjadi secara mendadak akibat terhambatnya aliran darah menuju otak. Karena sifatnya yang akut, setiap menit sangat berharga untuk mencegah kerusakan jaringan otak yang lebih luas dan mengurangi risiko kecacatan permanen. Nah, untuk membantu Bapak Saudara mengenali tanda-tanda stroke, dokter mengingatkan pentingnya metode yang meliputi perubahan pada wajah, kelemahan lengan, gangguan bicara, serta segera mencari pertolongan medis. Nah, apabila seseorang mengalami perubahan ekspresi wajah, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan bicara atau gejala lain yang muncul secara tiba-tiba, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Semakin cepat stroke ditangani, semakin besar peluang pasien untuk pulih dan terhindar dari komplikasi maupun kecacatan jangka panjang, Bapak Saudara. Nah, sumber informasi ini Beta kutip dari rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.
1: Hello guys!

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana?
1: Yaman, Musik reggae dari Maluku.

0: cuma anak terus saja wa bicara-bicara tapi masalah perasaan nih teh.
1: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng, Tamang. Ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut tuh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Show apa tempo?
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Entah apa yang merasukimu. Hey,

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Iya, maksudnya langsung jalan-jalan di Ambon City of Music atau Akom. Katong sekarang jalan-jalan ke mana lagi? Wailela, Wayame, Poka. Wih, dong rute panjang betul nih. Putar-putar kota Ambon. Mas saudara, sudah. Katong sudah putar-putar. Sekarang katong mau kasih informasi kalau mas saudara. Sekarang ini kayaknya katong semua sih beralih ke makanan-makanan sehat, ke minuman-minuman yang sehat, mas saudara. Ya, karena di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai bahan alami kembali menjadi pilihan untuk membantu ketong menjaga kebugaran tubuh. Jadi bos saudara, salah satu ramuan tradisional yang masih banyak dikonsumsi sampai sekarang itu adalah rebusan daun salam dan serai. Tapi mangkali ya seng banyak juga. Cuman ketong mau kasih ingat lagi for bos saudara semua tentang minuman-minuman rebusan yang akan bagus sekali buat ketong kesehatan. Ya, rebusan sare deng daun salam. Nah, akang dua jenis tumbuhan ini itu dikenal memiliki kandungan senyawa alami dan akang paling bermanfaat sekali buat saudara. Manfaat alami tentu saja. Jadi terlebih dulu ketemu mesti tahu dulu akang daun salam dan daun sare ini. Ini berasal dari kandungan nutrisi serta senyawa aktif di dalamnya. Seperti ya akang senyawa aktif dalamnya tuh seperti flavonoid, polifenol, vitamin C, eugenol, dan citronellal. Berbagai zat tersebut berperan sebagai antioksidan dan akan membantu sekali untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan saudara, salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari konsumsi rebusan daun salam dan serai itu adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan di dalam kedua bahan ini akan mampu sekali untuk mendukung sistem imun sehingga katong tubuh lebih siap melawan paparan berbagai penyakit. Nah itu makanya kedua jenis tumbuhan ini akan begitu terkenal waktu zaman COVID. Nah jadi paling banyak sekali orang bikin ramuan-ramuan itu untuk direbus lalu diminum. Nah kenapa katong berlakukan sampai sekarang? Kenapa? Ya kalau bisa ketong bisa. Ya ini untuk mengingatkan buat saudara lagi bahwa mari ketong mulai lagi dengan minuman-minuman yang sehat. Jadi buat saudara yang salah kalau ketong gaya hidup sekarang ya ketong selingi dengan minuman-minuman tersebut. Nah ramuan herbal ini akan berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah juga. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam daun salam dan itu dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Sementara daun serai. Iya, orang umum berapa? Kata serai, ya. Daun serai ini mendukung proses metabolisme. Meski demikian, penderita diabetes itu tetap dianjurkan berkonsultasi dengan dokter, ya. Jadi sembuh minum sabarang-sabarang asal-asal. Konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin, terutama kalau sedang menjalani terapi obat. Jadi bagi itu, saudara, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk saudara. Tapi for beta juga, karena kayaknya kita harus mulai dari dengan bahan-bahan yang alami ya, saudara. Harus tuh, karena kalau bukan sekarang atau mulai, kapan lagi? Iya toh. Jadi seperti itu, saudara. Dan kibanya program saudara yang masih diketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan ketong masih lanjut lagi dengan donci-donci dan kabar-kabar yang akan menghiasi suasana aktivitas saudara di siang hari ini. Oke, saudara, kita lanjut lagi dengan donci yang berikutnya.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Berapa layak ada cinta kalau alih sing cinta betah.

0: Peringat, inilah Tanjung Meriam di negeri Tenga-Tenga, Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Kita tuh tidak bisa mengai. Masalahnya dia ombaknya terlalu tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Miriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima.

Basudara TNI bersama Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP terus mempercepat berbagai persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Salah satu langkah yang dilakukan yakni peninjauan lokasi helipad yang akan dibangun untuk mendukung kelancaran mobilitas proyek. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan seluruh kegiatan yang dilakukan Babinsa dan Satgas Teritorial merupakan bentuk dukungan nyata TNI terhadap percepatan pembangunan PSN Blok Masela. Menurutnya kehadiran TNI di tengah masyarakat bertujuan memastikan pembangunan berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi warga setempat.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Manis, aduh galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talo bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan. Dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katong tinggal di sini berarti katong jua harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dari Maroko. Wah, sedang mereka tadi kan memberikan bola kepada

0: Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, Arti.

diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh ice cream tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya Aldi.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Tuhan yang suatur semua. Kalau katong dua mesti saling memilih.

Dan kebanyakan bos saudara masih dengkatong, luar biasa euforia Piala Dunia untuk hari ini betul-betul luar biasa bos saudara. Karena tadi hari ini dimulai dengan aktivitas tontonan yang luar biasa menarik antara Brazil, ya. Brazil dengan apa tadi tuh? Brazil dengan Jepang, terus Jerman dengan Paraguay, ya. Dan tambah lagi dengan baru saja lewat tadi, baru saja selesai pertandingan antara Belanda dan Maroko. Luar biasa, dua pertandingan pada akhirnya menampilkan drama penalti yang sangat menyakitkan, Mbak Saudara. Iya. Dan sampai sekarang nih di situasi di sekitar kantor RRI ya masih ya ramai silih berganti dengan pawai. Pawainya yang jelas, Mbak Saudara, karena ada yang bawa bendera Belanda, ada yang bawa Brasil, ada yang macam-macam ya, Mbak Saudara. Deng numpung segala hal yang nung bikin. Iya. Yang jelas, Mbak Saudara, Piala Dunia ini akan cuma satu bulan kayak itu. Tapi ketemu persaudaraan ini tetap berlangsung. Jadi baku baterek boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, toh. Iya, Mbak Saudara. Ketong masih bertemu Mbak Saudara dan kabar-kabar dan juga informasi donci-donci yang ada di Pro Ampa. Jadi sekali lagi, baterek boleh, tapi ketong tetap bersaudara. Biar ketong seng sama-sama fans, tapi ketong masih tetap duduk berkumpul sama-sama. Bukan begitu Om Nov dan Caca Ati. Oke. Ketong lanjut lagi Mbak Saudara dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Masih di metalisasian di sini Mbak Tamang Mbak Saudara di suasana aktivitas siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ju, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila eh. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dengan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

gratis yang panas di suasana siang yang panas ini, bersaudara, dan suasana di sekitar yang ramai dan baterek-baterek. Iya. Kalau bisa Pak Saudara minum yang segar-segar dan yang pasti yang manis, asam-asam begitu ya, asam manis agak asam-asam. Jadi Pak Saudara, es lemon teh, iya Pak. Es lemon tea, ya biasanya kalau ketong ke warung-warung atau restoran, es ice lemon tea. Nah, Pak Saudara, es lemon teh, es teh lemon. Ya, ini menjadi salah satu minuman favorit masyarakat terutama saat cuaca panas. Perpaduan rasa teh yang ringan dengan kampung kesegaran dari buah lemon membuat minuman ini banyak diminati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Jadi Pak Saudara, selain menghilangkan ketumpung rasa dahaga, akan sekaligus juga bisa menyegarkan ketumpunya tenggorokan. Nah, es lemon ini akan juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi ketumpung tubuh. Jadi ada kandungan vitamin C dari lemon, itu dipercaya membantu menjaga ketumpung daya tahan tubuh, sementara teh mengandung antioksidan yang tentu saja baik untuk ketumpung kesehatan kalau misalnya ketumpung minum dalam jumlah yang wajar. Jumlah yang wajar ya Pak Saudara. Nah, banyak kafe dan juga pedagang minuman saat ini menawarkan berbagai variasi es teh lemon dengan berbagai bahan tambahan seperti madu, daun mint, atau potongan buah segar. Nah, minuman ini akan juga mudah dibuat, Pak Saudara. Kamu bisa bikin di rumah saya, yang penting itu rajin. Dengan bahan-bahan yang sederhana seperti teh, lemon, gula, dan es batu. Nah, Pak Saudara, es teh lemon ini sering menjadi pilihan minuman saat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman. Akan purasa, Pak Saudara, kita sih perlu mendeskripsikan lagi, Pak Saudara tahu semua sudah. Nah, dengan rasa yang nikmat dan manfaat yang cukup beragam, es lemon teh ini diperkirakan akan terus menjadi minuman favorit masyarakat. Selain mudah ditemukan, minum ini juga memberikan sensasi segar yang cocok dinikmati kapan saja dan akan pastinya bermanfaat untuk tempur tubuh. Ya. Mungkin bisa menjadi pilihan. Siapa tahu mungkin Mas Saudara ingin minuman yang lain tapi akan susah toh. Sing mungkin lain mupi bajalang kadang atau malas mager ya. Mupi mana lagi balilai ya. Kayaknya akan lebih mudah bikin di rumah. Tentu saja yang penting ada lemon saja. Entah itu lemon Cina, entah itu jeruk nipis atau lemon apa saja. Katong sudah bisa bikin es lemon teh seperti itu, Pak Saudara. Jadi katong pun kabar tentang itu untuk Pak Saudara. Sementara masih ada pawai-pawai yang walaupun satu-satu, yang seperti biasanya kalau misalnya timnas Belanda yang main dan menang itu pasti ramai sekali dengan pawai-pawai. Tapi kali ini ya sepi-sepi saja Pak Saudara. Oke Pak Saudara, kita lanjut dengan donci-donci dan juga kabar-kabar hanya di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Saudara, sejumlah fasilitas pos parkir berbayar di kawasan Jalan Ayepati, tepatnya di lorong CIMB Kota Ambon, ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Kendati fasilitas modern tersebut terlantar, penagihan retribusi parkir di area tersebut hingga kini masih terus berjalan secara manual oleh petugas di lapangan. Salah seorang warga Kota Ambon, Arman, menyayangkan kondisi pembiaran aset milik pemerintah kota atau Pemkot Ambon tersebut. Menurutnya, saat awal pengadaan seluruh unit pos parkir berbayar serta sempat berfungsi dengan baik dan dijaga ketat oleh petugas. Namun dalam setahun terakhir, fasilitas elektronik itu dibiarkan mati total tanpa ada upaya perbaikan. Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kota Ambon, Yan Suitela, memberikan klarifikasi bahwa proyek pengadaan pos parkir berbayar tersebut bukan dilakukan di masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa fasilitas penunjang tersebut merupakan kebijakan yang direalisasikan oleh pejabat di Kadishub sebelumnya. Meski demikian, Ian memastikan bahwa pendapatan daerah dari sektor parkir di kawasan tersebut tidak bocor karena operasional penagihan tetap berjalan secara manual. Dan terkait kendala teknis dan penyebab pasti kerusakan fasilitas, pihak Dishub melemparkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang selama ini ditunjuk sebagai pengelola kemitraan.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur. Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atau pembah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tanpa tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan, kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Bah saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sentau kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, katong mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan, itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pun lokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan perkatong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, biar lokasi.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi basudara kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: lebih baik satu. Atau bisa ada salah, Kak?
1: Sih sama sekali sih gak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelaskan.
0: Nanti kalau Alia sudah tenang, Alia sudah bercerita, kabar bete ya?
1: Si bebe situ.

beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Ali pantas bahagia dengan dia.

0: Ujang ini yang Balenti, Balenti. Balenti Sadiki Ujang. Balenti Sadiki Ujang.
1: Iyo ade, ini kan dia pembakku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas Panas lagi nih sekali.
0: Ujang panas, ujang panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, aku minta syukur.
0: Oh, minta syukur pada hujan dan panas sih.
1: Aku minta syukur karena semua ini tuang pun segalanya.

0: Halo?
1: Iya, gimana?
0: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Apa?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara-saudara, sebanyak 32 calon taruna mengikuti sidang Pantohir daerah penerimaan calon taruna Akademi TNI Panitia Seleksi Integratif Daerah atau Panselinda Ambon tahun anggaran 2026. Sidang tersebut dipimpin Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Panselinda Ambon di Aula Basudara Patimura lantai 2 Makodam 15 Patimura Senin 29 Juni 2026. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas turut menghadiri pelaksanaan sidang Pantohir sebagai Wakil Ketua 1 Panselinda. Kehadirannya menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses seleksi yang berlangsung secara terpadu. Sidang Pantohir merupakan tahapan akhir untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan seleksi ke tingkat pusat. Proses ini bertujuan untuk menjaring putra-putra terbaik daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, hingga penelitian personel atau litbars. Seluruh tahapan dilaksanakan oleh tim penguji gabungan dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menegaskan komitmen TNI untuk melaksanakan proses seleksi yang bersih, jujur, objektif, dan transparan. Ia memastikan seluruh tahapan bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN maupun pencaloan. Melalui sistem seleksi yang berintegrasi diharapkan calon taruna terbaik ke asal Maluku mampu bersaing pada seleksi tingkat pusat. Mereka juga diproyeksikan menjadi perwira TNI yang tangguh, profesional dan memiliki integritas tinggi dalam mengemban tugas negara. Pelaksanaan seleksi dikawal oleh tim kepanitiaan daerah yang terdiri atas personel sesuai bidang keahlian masing-masing. Setiap hasil penilaian dipaparkan dalam sidang sebagai dasar penentuan kelulusan peserta.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sempikir pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, Pesudara, selanjutnya Katong ngajak Pesudara untuk sama-sama Katong ikuti program acara dari Pro 4 Jakarta, yaitu Etnik Nusantara. Untuk edisi hari ini, Pesudara, suara budaya Nusantara untuk edisi hari ini, for Pesudara semua, jangan pimana-mana, karena Katong masih masih menanti hubungan dengan Pro 4 Jakarta.

0: tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
1: Misalnya seperti apa nih Bu?
0: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
1: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
0: Bisa lomba.
1: Romantis gitu.
0: Betul. Itu kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
1: Oke. Ingin menggait seperti itu ya.
0: Betul.
1: Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
0: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
1: Keterbatasan
0: waktu.
1: Oke.
0: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
1: Benar.
0: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
1: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
0: Iya, waktunya sempit makanya.
1: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
0: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
1: Oke.
0: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah, itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Yaitu harus buka di
1: luar jam sekolah.
0: Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria. TBM saya itu. Itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
1: Oke.
0: Jadi mereka matikan lampu sendiri. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
1: Oke.
0: Nah, kalau memungkinkan gitu.
1: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
0: iya,
1: maksudnya Bu ya.
0: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
1: Jadi itu juga bisa menciptakan minat ya,
0: iya.
1: Menciptakan
0: literasi. Menciptakan budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
1: ada
0: di perpustakaan, ya.
1: Event seperti apa?
0: Event misalnya terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
1: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124 928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
0: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu, gitu kan. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
0: Tetap ada, ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal. Perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
1: Terus kalau malu deh. Jadi,
2: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
1: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
0: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
1: Banyak ya.
0: Literasi tuh mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
1: Iya, benar. Bahwa
0: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia,
1: Iya. Padahal matematika juga ikut
0: semuanya,
1: Bu ya.
0: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
1: Iya,
0: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa kontribusi untuk pengembangan literasi ini.
1: Seni sastra juga termasuk.
0: Betul gitu, banget.
1: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
0: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter.
1: Iya.
0: Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya
0: ada,
1: ya.
0: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Iya.
0: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih datang sih saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayak ya.
0: Saya di satu sisi dia pinter.
1: Pinter membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya
0: iya.
1: Bu ya.
0: Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya enggak munafik, dari kecil saya kagum.
1: Iya.
0: Jeli lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah,
1: iya.
0: Kalau saya kan itulah Mbak kontradiktif.

0: dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dari stressingnya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompet Jakarta ada yang gabung nih, Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
2: Iya.
0: Sudi banding ya.
2: Iya.
0: Gini, Mbak. Untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama, Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya. Begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya, Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar, Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda petason buku.
1: Petason
0: buku, itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi petasan tuh kayak bahasa kita di sini ya, kayak tawar-menawar seperti itu, Bu, ya?
0: Sebenarnya
1: petasan
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul.
2: Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
1: Mentawai ya.
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.

0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah, ini loh Budi, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya,
0: saya.
1: Di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
1: Iya.
0: Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, siapa dari Nusantara?
1: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya, oke.
3: Aduh, ternyata.
1: Oke, okay. Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu siapa dulu, Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cikgu silakan.
3: Ya. Oke, ya, sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu guru kita, Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masalah ini di kelompok sungai menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dapat dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener
3: seperti
0: banget.
3: Apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman Ibu? Yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah. Terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Pak Nana di Jakarta juga. Selamat datang, saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, tadi memang untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya, tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, okay, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasum?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Dan juga
4: untuk Polana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapur. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam di terakhir itu baik Ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaulah muda gitu, milenial gitu. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi
1: Saya tidak rasa, ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan, aduh, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini.
0: Iya. Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab, baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
0: Sudah bugur ya. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang
1: ketiga. Enggak mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke. Ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi? Pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih, Bu. Tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM, yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Saya prakteknya itu, di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan. Dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
1: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya.
1: Iya.
0: Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar. Mungkin
0: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
1: Oke, oke.
0: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kalau menurut Ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan?
0: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
1: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi,
1: ya.
0: Motivasi muda.
1: Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Iya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Ya, bisa menghasilkan banyak.
1: Jadi ada memang plus minusnya juga ya.
0: Game ya, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang gitu ya. Terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan. Anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi? Dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Okay. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk. Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Okay, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya. Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Berarti lebih kepada mengarahkan ya
0: Bu ya? Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan
0: ya. Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu? Ataupun TBM tadi.
0: Iya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah 3 kali itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan, terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mpok Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di Seluruh Nusantara. Ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pomariannya masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, kepolisian daerah Polda Maluku menggandeng pengemudi ojek pangkalan sebagai mitra untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembagian brosur kepada komunitas ojek di kawasan Poka, Kota Ambon dalam rangka operasi simpatik Salawaku 2026. Kegiatan yang dipimpin oleh Ibda Fadli tersebut diisi dengan kegiatan dialog interaktif bersama para pengemudi ojek yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik. Dalam penyuluhan itu, para pengemudi diberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat kendaraan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, larangan berkendara secara ugal-ugalan, serta pentingnya mengutamakan keselamatan diri dan penumpang. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki posisi strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas karena merupakan salah satu kelompok pengguna jalan yang paling aktif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Omasugi mengatakan pendekatan primitif dan edukatif menjadi strategi utama dalam operasi Simpati Salawaku 2026 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum terjadi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Apa?
1: Iya, Mas Saudara, bagaimana kabar sampai saat ini? Biasanya tuh ada rame-rame, biasanya tuh mungkin dong duduk santai sambil nonton pawai. Iya, selamat sore Mas Saudara yang baru saja bergabung dengan Tony Pro Amba Suara Budaya Maluku. Dan selamat menikmati hari ini panas ya, lumayan cuaca bagus. Jadi untuk Mas Saudara dong emang kali mau mau jalan-jalan boleh, tapi apakah mungkin masih macet atau bagaimana, atau mungkin santai-santai saja di rumah sambil menikmati suasana sore di rumah, minum teh sore, sukun goreng, pisang goreng, apa-apa itu, atau mungkin roti. Ya, selamat menikmati sore ini saja for saudara yang masih terus beraktivitas dimanapun berada, di pasar, di swalayan, di tempat jualan semua, di lapak-lapak, kios-kios, di mana lagi ya, di pasar-pasar semua yang lagi dengar siaran Prompa, atau mungkin yang ada lagi jalan, yang di jalan hati-hati di jalan, bersaudara. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang lagi dalam perjalanan jauh, selamat menikmati perjalanan. Hati-hati, tetap hati-hati. Dan kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu yang donci-donci yang masih terus bisa bersaudara nikmati sore hari ini di Tabau Siang ya. Ini masih Tabau Siang karena dari jam 11 sampai jam 5 sore masih tabaus bersaudara sampai nanti Demita di jam 5 sore nanti. Oke, bersaudara, kita lanjut yang donci-donci yang berikutnya di Pro Ampa.

Sebuah anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk setiap umat dapat menjalaninya kehidupan itu sendiri, serta juga memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang ada sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam hidup ini, banyak orang tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang dihadapi dalam menjalani hidup ini. Masalah-masalah datang silih berganti, baik kegagalan atau kejadian-kejadian yang sangat ditakuti. Dalam kondisi seperti ini, kita harus memerlukan seseorang yang bisa memberikan semangat hidup dalam kehidupan kita. Haruslah belajar dari kegagalan itu sendiri untuk berhasil. Berbahagialah ketika kita gagal, karena di sana telah memberikan satu motivasi pembelajaran. Jalani saja dengan ketulusan hati.

Saudara, kalau kita bicara soal keju, mungkin Mbak Saudara ada yang sebagian yang suka keju, tapi saya memang menutup kemungkinan ada juga Mbak Saudara yang suka sekali dengan keju. Betul sih, tahu kenapa, tapi ya betul salah satunya juga yang suka keju sih. Saya tahu kenapa. Pokoknya suka saja, suka. Jadi Mbak Saudara, keju ini kan akan kadar lemaknya tuh akan rendah. Dan sekarang ini akang itu semakin diminati masyarakat sebagai alternatif yang lebih sehat untuk tetap menikmati cita rasa keju tanpa khawatir akan asupan lemak yang dan juga kalori yang berlebihan. Jadi Mbak Saudara, selain rendah lemak, jenis keju ini ya, keju rendah lemak ya, ini jenis yang mengandung protein dan kalsium yang dibutuhkan katong tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan untuk juga mendukung pola makan seimbang. Nah, Bapak Saudara, kalau dilansir dari Alo Dokter, keju rendah lemak ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan. Kemudian selain itu bisa untuk kesehatan jantung. Lalu untuk menjaga kadar kolesterol. Kandungan lemak jenuhnya di dalam keju ini lebih rendah dibandingkan dengan keju biasa, yang membuat produk ini lebih aman, dinilai lebih aman dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Nah, Mbak Saudara, salah satu manfaat utama keju rendah lemak adalah membantu mengontrol berat badan. Nah, jadi buat mama-mama dong, buat nona-nona dong yang merasa berat badan lumayan berat ini, rasa macam agak-agak berat badan ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Nah, karena kampung kandungan kalori dan juga lemak itu lebih sedikit memungkinkan seseorang mengatur asupan energi harian tanpa harus menghilangkan keju dari menu makannya. Kadang-kadang orang takut makan keju, itu gamu terlalu banyak begitu. Nah, tapi beda dengan keju rendah lemak. Selain itu, akang juga bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, Mbak Saudara. Jadi, akang kandungan lemak jenuh yang lebih rendah berperan membantu menjaga katong kadar kolesterol tetap terkendali serta mendukung kesehatan pembuluh darah kalau diimbangi dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik secara rutin. Jadi, Mbak Saudara, keju rendah lemak ini dia tetap menjadi sumber protein berkualitas dan kaya kalsium serta fosfor. Akampung nutrisi itu berperan penting dalam menjaga katompung kesehatan tulang, katompung gigi, terus juga otot, sekaligus membantu proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Banyak sekali sebenarnya, Mbak Saudara. Nanti Mbak Saudara bisa baca di rri.co.id. Katompung rri.co.id, Mbak Saudara bisa langsung baca browsing di internet rri.co.id, cari yang RRI Ambon, nanti ada bisa dapat informasi di situ. Oke, baik. Dan ke Mbak Saudara masih bersama dengan Katong di sini. Beta juga masih bertemu Mbak Saudara. Dari mulai tabau siang tadi sampai yang sekarang ini yang ada nih. Dan sujam 16:35 Mbak Saudara. Katong masih lanjut lagi bertemu dong dengan lagu-lagu hiburan. Yang mudah-mudahan saja salah satu bisa kena di dompung hati.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
1: Om Swastiastu.
3: Wede Om Kian.
4: Namo Buddhaya.
5: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
6: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang,
7: tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
8: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
9: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
10: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
11: Kau bertanya aku orang apa? Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
12: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
13: Sila kesatu, Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
14: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
15: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
16: Tanah yang Tuhan polah buat etam, dijual buat etam makan, dijual buat etam menapikan.
17: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
18: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat, tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
19: Nia wanwai dan nia tetik darah, nia wai mata napa tompo. Dan nia to wanwai kompoi riasengnya si salanga, ninia angka gara di padatta. Dan nia to wanwai di pancaja dan kanga, majepu nyawa, pancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
20: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan,
21: tapi dalam keyakinan kami,
22: ya, kami Indonesia.
0: ...90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

si Pica di atas ya. Tapi ini sujam 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Basudara, Betani Stasian harus pamit dari ruang dengar Basudara, karena nanti selanjutnya Basudara akan ditemani oleh Beta Muntamang Caca Ita ya, sampai jam hampir tengah malam. Semoga saja Basudara apa yang sudah katong sajikan, kabar-kabar dan juga donji-donji menghibur para Basudara semua. Sampai berjumpa lagi dengan Beta di besok.

0: Katong bekerja bukan karena katong tertekan dan kehilangan kebahagiaan, tapi melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Demi mewujudkan semua itu, bekerjalah dengan cerdas dan tepat. Bekerja dengan cerdas bukan asal bekerja. Bekerja dengan cerdas adalah bekerja dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal itu baru katong lakukan jika katong memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan cukup tenang dan akhirnya dapat mengerjakan apa yang telah katong persiapkan dengan cepat dan baik.
1: 90,1 FM, Tempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bang, aku datang, Bang.
1: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehi tuh, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pak saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong seng bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, seng berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Basudara, pemerintah kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Kegiatan ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di kota Ambon, sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wali Kota Ambon Eli Toyisuta pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan anak tahun 2026 di Ambon pada Selasa 30 Juni 2026 mengatakan bahwa para camat segera berkoordinasi untuk dapat membentuk forum anak di setiap desa. Menurutnya, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam membangun dan dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak. Toyisuta menjelaskan pelaksanaan musrembang anak sejalan dengan visi Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan, khususnya program prioritas ke-17 yang menitikberatkan pada penguatan peran lembaga adat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, forum anak, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia menambahkan hasil musrembang anak diharapkan mampu memperkuat forum fungsi forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mendukung perlindungan anak di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Dewasa banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, sebanyak 32 calon taruna mengikuti sidang pantohir daerah penerimaan calon taruna Akademi TNI Panitia Seleksi Integratif Daerah Ambon tahun anggaran 2026. Sidang tersebut dipimpin Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinatro selaku ketua, dan ini berlangsung di Aula Basudara Patimura lantai 2 Makodam 15 Patimura pada Senin 29 Juni 2026. Komandan Kodaral 9 Laksda TNI Hanarko Dodi Pamungkas turut menghadiri pelaksanaan sidang pantohir sebagai wakil ketua 1 Panselinda, dan kehadirannya ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses seleksi yang berlangsung secara terpadu. Nah, pendengar, sidang pantohir ini juga merupakan tahapan akhir untuk penentuan peserta yang berhak melanjutkan seleksi ke tingkat pusat, dan ini proses ini juga bertujuan menjaring putra-putra terbaik daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Nah, penilaian dilakukan itu secara menyeluruh meliputi aspek administrasi, kemudian kesehatan, jasmani juga, dan hingga penelitian personil. Dan seluruh tahapan dilaksanakan oleh tim penguji gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Nah, Laksda TNI Hanarko Dodi juga menegaskan komitmen TNI untuk melaksanakan proses seleksi yang bersih, jujur, objektif, dan transparan, dan ia memastikan seluruh tahapan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun pencaloan. Pelaksanaan seleksi dikawal oleh tim penelitian daerah yang terdiri atas personil sesuai bidang keahlian masing-masing, dan setiap hasil penilaian dipaparkan dalam sidang sebagai dasar penentuan kelulusan peserta.

0: Sasang.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, katanya sudah di pukul 20 lebih 5 menit. Dan seperti biasa ya, di jam ini akan ada drama legenda yang akan hadir mengisi ruang dengar pendengar. Dan di malam hari ini akan ada drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Tanjung, Martha Fons. Perpendengar yang sedang stay tune dengan Katong di malam hari ini, jangan di station dan tetap menikmati ya. Selamat menikmati suguhan drama yang satu ini. Dan tetap stay tune pastinya dengan Katong di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Legenda Tanjung Martha Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Pak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Apa itu? Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya, hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan, karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Ma. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ina, apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta melepi bajalangi jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan para Nona. Marta seng perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi jual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ah, Mama, Bapak Susi apa putih baju wangi?
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi ya Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Bapak su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, ya antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti beta bawa orang pempesanan. Sekarang beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.
2: Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
3: Nona, Nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari, mari.
2: Ya Om, Om mau beli sagu.
3: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, apa?
2: Pastilah Om. Om Bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
3: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapan?
2: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lira nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
2: Oh Om, itu tuh beta pun mama. Memang yang biasa jualan tuh mama. Tapi sekarang

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pun Ana, beta nama Marta om.

0: om ini sagu 20 buah kita suisi di tas nih, sama pengharga 20 rupiah.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak le om.
1: Kalau begitu, danke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, satu rupiah bu. Bu mau beli berapa?
2: Kita beli 20 buah juga. Jadi semua 20 rupiah tuh?
0: Iya bu. Kita isi dulu bu eh. Ya bu, ini nih 20 buah, semua 20 rupiah. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali bu. Ibu betul mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli, berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta tuh. Jadi kalau lain kali beta lewat lagi bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lagi, danke. Danke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sabantar lah Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin. Danke banyak ya om suka kasih dukungan par beta. Tapi om jangan marah, beta tanya dulu.
1: Kenapa?
0: Kios merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana?
1: Oh, kios merah tuh nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus ya, toh kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya om, danke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om ya.
1: Iya Nona, jalan bye-bye.
3: Sagu-sagu, beli sagu. Selamat sore tante. Tante, selamat sore.
4: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa tante bantu kah?
0: Iya tante, beta cuma mau antar pesanan sagu dari mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
4: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
4: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Batu tante, ini Mama Mina punya anak tapi beta sebesar tante. Mama ada di rumah tante. Sekarang nih beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
4: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua, apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan mama punya usaha toh.
0: Iya tante, danke banyak. Tante, sagu ada 50 buah, semuanya harga 50 rupiah.
4: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya tante, sama-sama. Beta permisi dulu tante.
4: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia beta bantu mama berjual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabantar bapak pernah ada yang sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Bugis. Asrama

0: Lubuk ta balayar mengarungi laut, lubuk negeri. Tapi, apa bisa ya? Cuma gadis pribumi, mana mungkin kita bisa mencapai impian itu?
1: Astaga, kenapa kita harus melamun?
0: Susah, Rui. Baiknya kita menjujur sagu saja, biar sagu-sagu laku.
1: Sagu-sagu! Sagu! Om Tante Bali sagu! Sagu! Sagu! Sagu, Pak, Ibu, Mama, sagu! Sagu-sagu! Sagu!
2: Sagu! Hai, Nona Penjual Sagu. Kemarilah sebentar.
3: Iya, Tuan. Apakah Tuan memanggil saya untuk beli sagu?
2: Hahaha. Tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
3: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
2: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
3: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
2: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti mama anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali. Tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
3: Tuan? Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
2: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
3: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
2: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
3: Tuan mau beli berapa?
2: Saya beli saja semuanya.
3: Ah, itu benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
2: Benar Nona, saya beli semua.
3: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
2: Berapa harganya Nona?
3: Semuanya Rp60 Tuan.
2: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya, dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
3: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
2: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
3: Aduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
2: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
3: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
2: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
3: Nama saya Martha Tuan.
2: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
3: Oh, Tuan Alfonso.
2: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
3: Baiklah Tuan. Maaf Alfonso.
2: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
3: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih, Ma.
4: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
3: Lumayan, Ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
4: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.

0: Mah, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap para berjualan nih, Mah.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Mah. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap akan. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma, beta pidolo mae.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
0: apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Ini kata kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Butter mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Sebelum baku dapat berita, dia mau baku dapat Mama dan Papa lain.
2: Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya selama tentara itu datang baru mau bertamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa Lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk.
3: Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Tuan, apakah ada yang bisa kamu bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Marcha.
0: Baiklah, Nina. Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya Alfonso, tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kamu?
0: Begini, saya datang ke sini, saya juga maksud untuk mengambil anaknya yang belum pecah. Sebab saya sudah kenal dengan Marta dan saya jatuh cinta kepada Marta. Apakah kamu bersedia terima lamaran saya kepada Marta?
2: Oh, jadi tuan Alfonso ini kekasihnya Marta. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Marta tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Nina. Yang penting sekarang saya sudah mengatakan langsung kalau saya mencintai Marta. Maka kamu tahu baik-baik saya ini. Apabila saya ini diterima, saya akan menikah Marta. Sebenarnya saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kamu bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, karena Marta anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dari dulu sampai Marta berusia 19 tahun? Saya kira Bapak juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi saya mencintainya. Izinkan saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf, saya bapaknya Marta. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Nina, istri saya? Kami ini setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Marta lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu, saya mengerti apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi apakah saya juga

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

kekasihku, sesekali lagi saya akan meninggalkanmu.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku cinta padamu, Alfonso, kembalilah, Alfonso, Alfonso, kembalilah, aku ikut kamu, Alfonso.
1: Marta, Marta, jangan kau lakukan itu, Marta, jangan, harusnya kau kerja.

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Sejak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Muta Tuana Kota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, setelah tadi ada satu lagu yang baru saja lewat ya, dari Mita Talahatu dengan Jang Paksa. Setelah ini masih akan ada beberapa donci lagi yang akan kita putarkan sebelum nanti Katong akan menjemput pukul 21 waktu Indonesia Timur, di mana seperti biasa ya Katong akan menghadirkan program Matawana Pro 4. Dan untuk pendengar yang mau request lagu nanti di Matawana Pro 4, boleh dicatat dulu nomornya di line telepon di 0911311544. Kemudian di WhatsApp-nya bisa di 0813-5624-5887. Di Instagram Pro 4 juga boleh ya, yang mau DM-DM request lagu sama salam juga akan Katong bacakan. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Matawana Pro4 sudah hadir mengisi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan nanti kita akan putarkan dua lagu pembuka ya. Sambil bersaudara dong, siap-siap siaga satu ya untuk menelpon. Di line teleponnya seperti biasa di 0911-311-544, untuk WhatsAppnya di 0813-5624-5887. Dan kemudian yang mau gabung di Instagram juga boleh di Pro4 RRI Ambon. Langsung DM-DM ya, mau request lagu apa, kemudian mau salam-salam untuk siapa nanti kita bacakan. Oke, okay? Lagu pembuka di malam hari ini ada Sepi di Hati dari Chakken Supusepa.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pendengar, katong sudah di pukul 21 lebih 18 menit ya. Dan saatnya kita bukakan line telepon yang mau bergabung, silakan di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Di WhatsApp juga boleh, yang mau gabung-gabung bisa langsung chat di WhatsApp. Instagram Pro 4 juga terbuka lebar DM-nya ya. Ini di DM ada beberapa yang sudah bergabung, ada dua ya. Nanti beta bacakan, di WhatsApp juga sudah ada. Silakan pendengar yang mau gabung boleh di 0911-311-544.

0: Iya, karena belum ada yang gabung di line telepon, kita bacakan dulu di Instagram. Ada Kak Indah Latuswai yang sudah gabung. Kita bacakan dulu DM-nya pendengar. Ini dari Kak Indah Latuswai. Malam kakak mau request lagu Parcuma yang duet Mita dan Fresley. Oke, terus yang ada salam-salam. Siap mengudara Parcuma ya. Oke, ada lagi yang sudah gabung juga ya di malam hari ini. Kita bacakan dulu di Instagram karena lain telepon juga masih sunyi ya, masih sunyi sepi. Kayaknya hari ini orang-orang sedang bersemangat. Apakah ada satu dan lain hal yang terjadi? Aman ya, mendengar ya. Oke, ini dari Kak Kezia. Malam kakak, mau request lagu Fresly Niku Yuru dengan Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke. Masih dari Fresly Niku Yuru juga ya. Tadi ada Parcuma ya, itu duet antara Fresly dan Mita dan juga Sebelum Pagi. Siap mengudara pendengar. Satu lagi boleh yang mau gabung di line telepon, silahkan ya. Boleh dicek dulu pendengar apakah line teleponnya terhubung ya. Kalau misalnya belum aktif boleh di WhatsApp dulu kira-kira. Oh ini ya, ada yang sudah WhatsApp nih dari Mbak Wiga. Katanya kita nomor 144-1544 belum aktif, belum dibuka. Waduh, udah dibuka ini Mbak Wiga. Boleh dicek lagi, dites lagi teleponnya pendengar, apakah sudah bisa bergabung di line teleponnya Matawana Pro 4 di malam hari ini ya. Di WhatsApp belum ada yang gabung ya, tadi Mbak Wiga padahal kasih info ya mengenai line teleponnya. Dan kalau begitu, katong dengarkan dulu ya pendengar, ada dua lagu di malam hari ini. Kalau misalnya line teleponnya belum aktif, Mbak Saudara yang mau request lagu boleh diketik aja chat WhatsApp ya, di WhatsApp aja requestannya, nanti kita bacakan juga, kita putarkan juga lagunya. Atau kalau misalnya memang mau gabung boleh dites ya telepon di WhatsAppnya, nanti beta angkat. Oke, katong sambil dengarkan dulu dua lagu yang sudah di-request oleh pendengar di malam hari ini. Ada Fresly Niku Yuru, ini featuring dengan Mita Telahatu dengan judul Percuma ya. Oke, di WhatsApp nih kayaknya ada yang sudah gabung. Iya, wait ya, jangan dimatikan dulu. Ini ada sedikit kendala, tapi selama satu tahun terakhir kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu atau dalam kurun waktu 12 bulan presiden kedua. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Kita tes dulu angkat teleponnya. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai ekonomi Indonesia. Halo. Halo Matawana Pro 4. Waduh. Belum terhubung ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ini baru. Maaf. Kak Fabio.
1: Itu sampai sebataria nih.
0: Aman-aman ya. Katanya cek dulu ya suaranya.
1: Iya, mesti cek 1 2 3 1 2 3 nih.
0: Siap, mantap. Kak Fabio, kabar bagaimana? Itu suara jelas?
1: Sudah jelas.
0: Siap, Kak Fabio juga suaranya ya. Jelas. Ini mohon maaf line teleponnya bermasalah ya. Iya. Jadi katon telepon WhatsApp dulu sementara ya pendengar ya, jangan marah. Lagu apa malam ini silahkan?
1: Oke, lagu Perasaan Belok ya dari Meli Gasper.
0: Meli Gasper dengan Perasaan ya. Belok.
1: Lalu bagaimana Ita?
0: Ya begitulah perasaannya. Ya,
1: perasaan bagaimana?
0: Ini tentang pulang kampung kah?
1: Iya ta, apa suara perasaan belok mau coba yang
0: Beta
1: dukung yang
0: pastinya
1: lain gitu?
0: Perasaan belok bukan untuk negaranya tapi untuk idola ya. Kapan kayaknya
1: Oh.
0: beralih ke Portugal. Waduh, Mbak Wiga,
1: Wow.
0: Mbak Wiga sudah mengantri juga lagi telepon-telepon. Mbak Wiga
1: Oh
0: ditahan dulu ya. Karena sudah tiga
1: iya.
0: lagu. Nanti di sesi kedua ya Mbak Wiga ya ditahan dulu. Kak Fabio mau
1: Iya.
0: salam-salam dulu boleh silakan.
1: Ya. Ibu Iga tahan ya. Saya salam dulu. Yang pertama buat Caca Yuri Masoi. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Bung Dewa Hujan juga, 16. Selamat malam, diberkati Bung Dewa Bung Deden di Om Deden di tengah-tengah. Selamat malam, diberkati Pak Marcel di Sudi juga. Selamat malam, diberkati Kakak Rere di Pasteng, Mama Marni juga di Transit, diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, Pak Jumaidi di Kebun Cengke, Kakak Eva di Waihaung. Selamat malam, diberkati selalu. Kakak Bung Syarif Hidayah di Telaki, Kakak Eva di Ternate. Selamat malam, diberkati selalu. Om Jeffrey di Ahurun, Bu Popi di Skip, ada juga Ade Enja di Bentas. Selamat malam semuanya, diberkati. Bung Tony dan Mr. Gasok di Puncak Tuni. Selamat malam, diberkati selalu. Om Stevie di Hardbase juga, selamat malam, diberkati. Ibu Wiga juga di Wonosobo sana, selamat malam, diberkati. Ade Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk, langgeng terus Ade, diberkati selalu. Lalu ada Krispati Fiona di Kupang juga. Lalu ada Bunda Els, Vika, Wulandari, Jingga, Bunda Ellen di Manado. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Kalau lagi motor gabung-gabung di Matawana. Kita kalau di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Di Pro 1 ada Kakak Jo, Kak Fabio.
1: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih Bu Ita, selamat
0: Terima
1: tugas.
0: kasih, requestannya menyusul dadong. Iya, orang Suli ya bergabung. Dan Kapeng su punya tiga lagu pendengar di malam hari ini yang su telepon-telepon di WhatsApp ditahan dulu sebentar ya karena sudah ada tiga lagu dari Kak Indah tadi sama Kak Kesha di Instagram sama Kak Fabio ya tadi udah telepon WhatsApp ya. Mohon maaf karena line teleponnya masih gangguan ya, nanti akan kita coba segera diperbaiki. Nah, tapi untuk sekarang ya boleh dulu lewat-lewat WhatsApp ya, di WhatsApp chatnya kalau yang mau telepon boleh di chat saja. Atau mungkin yang mau gabung di Instagram ya, DM Instagram Pro 4 boleh. Atau yang mau inbox ya, inbox di Facebook juga boleh, nanti kita buka ya pesannya. Yang penting pendengar bisa request lagu di malam hari ini. Oke, ditahan-tahan dulu sebentar yang belum kebagian untuk request lagu. Nanti sesi kedua juga akan kembali. Beta bukakan sesi request pastinya. Untuk itu tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar nih ya, ini instrumen belum diputar lagi sudah ada yang gabung-gabung nih. Dari orang Wonosobo ya, Mbak Wiga. Katong angkat dulu ya, ini sudah gabung. Halo, Matawana Prompa, selamat malam Mbak Wiga.
1: Halo, Matawana Prompa, selamat malam.
0: Selamat malam. Betul.
1: Apa kabar?
0: Baik Mbak Wiga, kabarnya piye Mbak?
1: Kabarnya api-api.
0: Api-api. Siap, siap, siap, siap. Mbak Wiga, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Lagu Rindu Hati.
0: Rindu Hati dari siapa tuh?
1: Mita Talahatu.
0: Rindu hati ini saya akan pernah mau. Itu kah?
1: Iya.
0: Dikit-dikit aja tau Mbak Wiga.
1: Lanjut.
0: Nah, jangan, jangan, jangan. Nanti Mbak Wiga suruh Beta nyanyi lagi. Dari Mita Talahatu ya Mbak Wiga ya.
1: Iya.
0: Siap Mbak Wiga, mau salam-salam dulu boleh ya. Ini ada Mbak Abang Dewa yang sudah menggebu-gebu juga telepon. Abang Dewa sebentar ya. Ini masih partnya Mbak Wiga ya. Dulu. Mbak Wiga silakan.
1: Oke, buat Kak Ita selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya. Semoga selalu dalam kemudahan.
0: Siap. Amin.
1: Oke. Bang Dewa, sabar ya. Nanti mesti Bang Dewa mau request itu, Kak Ita.
0: Oh iya ya. Oh jadi ini siapa yang duluan dia yang request begitu kah?
1: Enggak. Biasanya itu nomor apa? Nomor blokir apa ya?
0: Oh iya, apa ya?
1: Apa itu?
0: Capek diblokir kah atau bagaimana? Lanjut Mbak Wiga silakan.
1: Oke, buat Bang Dewa selamat malam, buat tadi ya Bang Fabio ya, selamat malam, terima kasih. Sehat-sehat juga buat Bang Fabio, terus buat Bang Deden, Bang Stevi, Kak Rere, Bunda Els, Bu Pertiwi, terus Mr. Gasot, Pak Junaidi, saya suka lupa, maaf. Terus kemarin ada Kak Ances apa ya?
0: Iya, Usi Ances di Ances di Tanah Tinggi.
1: Iya, Kak Ances di Tanah Tinggi, selamat malam. Terus ada Bang Deden sudah, Bang Fabio, Bang Alah, siapa lagi Kak Ita?
0: Siapa lagi ya?
1: Itu Bang Sarif Hidayat, Bang Aldrino. Terus siapa lagi ya? Semuanya aja.
0: Nanti kalau misalnya ingat selamat lagi malam. Boleh di WhatsApp, nanti kita bacakan Mbak Wiga.
1: Iya. Bang Dewa, nanti ke sebelah tuh ada Kak Dede.
0: Okay. Di sebelah di Pro 1 ya?
1: Iya.
0: Di Pro 1 ada Kak Jo.
1: Kak Jo, Kak Jo kok. Terus siapa lagi ya? Aduh, ini. Wah, nanti kalau inget tak.
0: Boleh, nanti kalau diinget saya. Iya, langsung di WhatsApp aja Mbak Wiga.
1: Iya.
0: Lagunya siap okay. Mengedara. Rindu Hati dari Mita kan?
1: Okay. Iya.
0: Oke. Danke Mbak Wiga. Dadong.
1: Selamat malam.
0: Bersiap-siap ya. Waduh. Ada yang sudah tadi Abang Dewa su telepon ya, tapi Abang Dewa teleponnya Sumati ini yang masuk kayaknya Syarif Talake. dari bio-nya Syarif Talake sih ya. Halo, selamat malam orang Talake. Iya. Halo.
2: Halo, Matawana Prompa.
0: Matawana Prompa, selamat malam Syarif. Kabarnya gimana, baik?
2: Kabar alhamdulillah baik, walaupun betul lebih sering monitor di sebelah.
0: Waduh. Walaupun sering monitor tapi malah jangan berpaling. Lupa untuk gabung di sini ya.
2: Iya, ini masih minggu sekali tapi tetap gabung di 90.1.
0: Betul, siap. Mau request lagu apa malam ini? Silahkan.
2: Oke, kita satu lagu Manado. Judulnya Pulang Jo dari Ricky Pangkirego.
0: Ricky Pangkirego.
2: Iya.
0: Oke, ini aduh ini Syarif putar request lagu Pulang Joy ini di waktu ini kayaknya kurang tepat.
2: Soalnya tadi siang juga banyak itu beta lihat di jalan banyak
0: Pulang Jo. Tahu lah ya. Ini sangat sebagian bukan cuma baju oranye, baju putih juga sebenarnya tersinggung ya.
2: Entah. Request lagu di waktu yang
0: kalau katong sebagai yang sudah pulang ini kayaknya kurang tahu ya, Kak Syarif. Oke, lanjut saja salam-salamnya, boleh silakan. Ini Abang Dewa sudah telepon-telepon dari tadi. Okay. Ya. Bang Dewa habis ini ya.
2: Salam. Ya, beta salamin buat yang baru berlalu. Ada Ibu Wiga di Jawa Tengah, di Kabupaten Wonosobo punya selamat malam. Yang biasa di sini dan di sebelah juga. Terus ada tadi yang ada ringing, ada Bung Dewa di Namlea. Karena kita baru monitor, kita baru lihat, baru dengar. Sebelumnya tadi ada orang Suli, ada Bapak Fabio juga. Terus ada Bapak Marcel di Suli. Ada Ibu Gracia, Ibu Ya di Bati Meja. Ada Kak Riri di Paso Tengah. Terus juga ada Bunda Eva sudah di Maluku Utara. Ada Bapak Junaidi yang masih di Gawin Sengke. Ada yang sudah jarang gabung, ada Mister Gaso punya keluarga juga di Puncak Tuni. Ada Ibu Vina di Kebun Jeruk. Ada juga Ibu Ayu di Kota Masohi. Ada Ibu Inka di Karang Panjang. Ada orang baru, ada Bung Ari di Kepulauan Buton. Terus juga ada pindahan dari sebelah, yaitu Bapak Nasrun di Palu. Selamat bergabung di Propat ya, dalam sebulan terakhir. Terus juga ada Ibu Wulandari di Kota Manado. Ada juga yang sudah lama dari Sulawesi Utara, ada Bunda Els di mana?
0: Bunda Els di Manado.
2: Oh iya. Yang di kanan itu Bunda Vika. Terus ada Bapak Desi. Bapak Devi di Kota Piru SBB. Ada Bung Ewin di Wai. Ada Bapak Ampi di Ahuru. Ada Simei di OSM. Ibu Linda di Rumah Tiga. Ada juga yang di Lorong Gandaria, Mr. Eldrino, biasanya di sebelah, mungkin kurang suka lagu daerah, jadi jarang di sini. Ada yang 2 tahun lalu bergabung, ada Bung Frans di Kusuk-Kusu. Ada juga Mas Yono di Gembay. Yang terakhir gabung pas habis lebaran Fitri kemarin. Ada juga Bunda Natasha di Piru. Buat semua community Mata Warna Perompat punya alamatnya masing-masing, punya selamat rutinitas aja di esok pagi, karena memang belum libur toh. Jadi tetap semangat saja. Tentunya buat kakak penyiar yang sudah bertugas dari jam 5 tadi hingga di pukul 24 nanti, semoga untuk penyiarnya tuh tetap di semangat begitu, terus juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga juga. Dan tentunya buat download aplikasi. Yes.
0: Halo, iya.
2: Jadi yang bertugas juga di studio. Oke, terima kasih, dadu.
0: Terima kasih, dadu. Iya, ada Syarif ya di Talake. Silakan mendengar yang lain yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, untuk pendengar ya yang sudah telepon-telepon dari tadi, kalau ini nomornya khusus untuk WhatsApp ya, yang nomor WA ini. Jadi yang mau telepon di WhatsApp boleh ya, tapi kalau untuk nomor ini untuk telepon biasanya belum bisa katong angkat. Jadi mungkin beralih dulu ke WhatsApp ya pendengar ya, baru bisa telepon.

0: Iya, nah ini nih orang yang ditunggu-tunggu dari tadi sudah tersambung ya, terhubung. Matoana Prampa, selamat malam yang punya Namleya dan sekitarnya. Halo, halo, halo.
1: Ya ampun, yang punya Ambon Prampa dan tadi cerita.
0: Waduh, banyak. Waduh, waduh. Sebentar, ini dari suaranya nih kayaknya ini tadi pagi terlalu baterai bola ini. Sampai suserak-serak begini. Sebentar, Abang Dewa ini fans apa dulu sampai suserak-serak begini nih?
1: Argentina
0: itu main masih 3 hari lah. Kenapa suara suserak-serak begini? Dalam, tolong jelaskan dulu. Ini kayaknya haters-haters dari tim Orange.
1: Tim Orange kan katongnya. Tim Orange kan lawan apa ini? Lawan Maroko. Jadi pada saat gol katong hore lah.
0: Oh. Berarti tim-tim hore-hore saja ini.
1: Pokoknya mana-mana atau go.
0: Waduh, waduh, waduh, siap. Yang penting tetap jaga suara aja sampai nanti Argentina main sih misal supporter lah. Abang Dewa silahkan mau request lagu apa malam ini?
1: Dari tadi Dewa beliring cuman mungkin
0: iya betul. Soalnya ini di WhatsApp panggilannya masuk tapi semisal angkat karena masih ada panggilan lain tuh Abang Dewa. Atau nanti kalau misalnya angkat Abang Dewa punya yang sudah duluan telepon terputus. Begitu, jadi harus antri ya. Budayakan antri. Lagu apa Bang Dewa silakan?
1: Nyonggalala.
0: Nyonggalala?
1: Iya, cari
0: dari siapa
1: penyanyi,
0: tuh?
1: Coba cari siapa Nyonggalala.
0: Nyonggalala ini orang mana? Orang Galala lah ya.
1: Gaya Ode.
0: Nyonggalala, dari siapa ini Nyonggalala ini? Dari Gaya Ode, siap mengudara.
1: Cewek Gaya Ode yang kacamata itu penuh muka.
0: Siap.
1: Kakak.
0: Mau salam-salam kata dulu boleh?
1: Sabar kakak, kata Bebel tadi kakak mau belok ke mana?
0: Mau belok ke idola toh?
1: Argentina juga, biasa.
0: Katong karena dari lahir itu berdarah Cristiano Ronaldo. Jadi kata saya bisa belok ke yang lain. Kata perasaan ini saya bisa berbelok ke yang lain.
1: Oh, di Ronaldo.
0: Apalagi rivalnya, jangan dong. Salam-salam dulu boleh Bang Dewa.
1: Oke, okay. Dengar itu Fabio, kakak semuanya. Yang pertama buat yang suka bergabung ada Syarif Nyetelake. So, dia pusuara semua habis, apalagi Sabantar lagi. Prancis lagi besok pagi, sudah selesai. Buat Fabio juga, Ewin. Ada Bandai di tengah-tengah. Mister Gasok, Bari Tony Punca Tuni. Bapak Dev yang punya mana ini, kayak Ratu kah? Bisa berang, satu minggu sih gabung ini. Lalu Facebook aja di radio kita lewat. Kemudian buat Mas Yon yang punya Gemba. Kita punya Kebun Jeruk, Cacai bareng keluarga Mas Sohi. Bunda Popi, Bunda Marni, terus ada Kakak Rere, Kakak Yayat. Siapa lagi ya? Bunda-bunda yang Manado, salam kompak semua. Ada Enca punya Bentas, salam sehat buat Ada Enca bareng Mama Papa. Kemudian siapa lagi? Pokoknya Bapak Junaid yang punya kebun cengke. Ada Linda yang punya rumah 3. Eva Talake, Eva Wayhaong. Kemudian siapa lagi? Dan lain-lain, kakak bungkus saja. Salam kompak, salam hormat dari orang yang punya Pesona Popolo.
0: Siap. Oke deh, siap.
1: Sampai di Masjid Maulana Ibrahim itu berarti sampai di Pesona Popolo.
0: Oh iya. Siap deh. Berarti kira salam dari orang Argentina. Oke, okay, Bang Dewa, danke.
1: Vamos, apa Argentina buat pendukung Argentina, vamos.
0: Oke, okay, siap. Lagunya ada ya, Nyonggalala ya dari Gaya Ode, siap mengudara. Danke, Bang Dewa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sabar, kakak.
0: Apa tuh?
1: Sabar, kakak. Buat beta Bude juga, beta seluparan dan tukampe gitu.
0: Bude siapa tuh?
1: Bawiga di
0: Wonosobo. Okay.
1: Sehat buat Bunda. Semoga tambah sehat selalu. Oke. Okay.
0: Amin.
1: Begitu juga kakak.
0: Danke. Ini kalau misalnya Abang Dewa yang salam nanti Mbak Wiga chat di sini nih, Abang Dewa sombong. Oke, okay, siap. Katong su punya 3 lagu di malam hari ini, sisi kedua ya. Ada yang tadi yang sudah gabung, Mbak Wiga, Kak Syarif sama Kak Dewa ya, 3 lagu ini. Nanti setelah ini kita balik di sesi ketiga pastinya di Matawana Perompat malam hari ini. Jadi yang belum sempat untuk request, line teleponnya rusak ya, belum bisa terhubung. Jadi nanti yang mau telepon boleh telepon WhatsApp atau DM di Instagram Perompat RRI Ambon. Tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar, katong sudah di pukul 22 lebih 22 menit ya. Ini setengah 11 malam ya. Dan sudah di sesi ketiga di malam hari ini. Cus, yang mau request lagu, lain teleponnya belum bisa ya terhubung. Jadi katong teleponnya nanti di WhatsApp saja pendengar ya. Dan nomor WhatsApp itu tidak bisa untuk telepon biasa ya. Jadi yang mau request lagu, teleponnya langsung dari WhatsApp. Dan yang belum punya nomor WhatsAppnya dicatat dulu ya, di 0813-5624-5887. Sekali lagi di 0813-5624-5887. DM Instagram Pro4 beta cek dulu apakah sudah ada yang bergabung lagi. Setelah tadi ada dua orang ya yang sudah gabung. Oh, sejauh ini belum lagi. Belum ada yang gabung lagi ya. Di Facebooknya Pro4 beta cek dulu ya. Siapa tahu ada yang sudah gabung-gabung ya kan. Sejauh ini juga belum ada yang gabung. Oke, siap. Yang lain boleh mau request lagu apa? Ada nih yang sudah request di WhatsApp ya, dari Kak Riful. Judulnya, ini cuma ngetik judul lagu aja, penyanyinya siapa sih nggak ada. Lagunya Makin Cinta. Dari siapa Kak ini lagu Makin Cinta? Katanya cek dulu ya. Kak Riful boleh dong ya, penyanyinya juga disebutkan. Makin Cinta dari siapa nih? Apakah dari Vina Panduwinata kah? Atau dari siapa tuh? Ternyata dari siapa tuh ya, Kariful? Ini jujur Makin Cinta ini kalau kalian ketik banyak versi yang keluar. Ya, sambil menunggulah yang lain juga bergabung.

Masih kita tunggu pendengar yang mau bergabung, boleh di 0911 3115 44 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, sambil menunggu yang lain bergabung pendengar, satu lagu requestan dari Kariful juga sudah akan beta putarkan ya. Ini dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Kayaknya lagi bucin-bucinnya ya. Oke deh, siap. Nanti setelah ini juga untuk para pendengar yang masih mau gabung boleh langsung telepon WhatsApp aja ya. Nanti setelah lagu yang ini beta angkat teleponnya. Yang mau WhatsApp aja diketik aja boleh ya, lagunya apa, salam-salam untuk siapa nanti akan beta bacakan. Tetap di Promot FM dan selamat menikmati satu lagu ini, ada Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar masih beta tunggu pastinya di 0911311544 yang mau gabung-gabung request lagu boleh ya. Dan sambil menunggu yang lain bergabung, juga ada dua lagu yang mau beta putarkan. Nanti yang mau gabung lain telepon ya, kembali beta infokan bahwa masih bermasalah ya, belum bisa dihubungi. Jadi mungkin bisa langsung telepon aja di WhatsAppnya Pro 4 RRI Ambon. Oke, apa dengar, nanti kita balik. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah di penghujung waktu di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Danke yang su stay tune, request lagu. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua. Dan satu lagu mengakhiri Katong kebersamaan di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Pendengar, ada lagu yang kayaknya akan bikin Katong nostalgia ke beberapa tahun lalu ya. Ini lagu dari Mita Talhatu dengan Sayang. Oke. Semoga lagu ini juga menghibur pendengar, apalagi yang lagi LDR ya sama pasangannya. Dan nanti untuk basudara dong yang sempat tadi ya bergabung di telepon, line telepon Mata Warna Perempat dan juga WhatsAppnya, nanti mungkin besok di waktu yang sama ya, pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia Timur, basudara dong bisa gabung lagi untuk request lagu di jam yang sama di program Mata Warna Perempat. Oke, setelah ini juga masih akan ada beberapa donci ya, pastinya lagu-lagu lawas yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar sampai nanti Katong menjelang waktu tutup siaran ya. Jadi para basudara dong yang ada, stay tune dengan Beta di malam hari ini dengan Katong di Pro 4 FM, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Bapak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Katong sudah dipukul 23 lebih 56 menit dan saatnya Katong akhiri Katong kebersamaan di hari ini ya, di tanggal 30 Juni 2026. Dan untuk para pendengar semua yang sudah stay tune dengan Katong di hari ini, danke banyak. Semoga informasi yang Katong bagikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Katong hadirkan juga menghibur pendengar. Akhir kata, beta itawakalna pamit undur diri. Salam sehat dan amato.

Saudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas perbatan mama saudara di sepanjang hari ini. Selasa 30 Juni 2026, katong berpisah dengan harapan bahwa dapat layak sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

kiri, kiri ke umpan crossing, sebuah halauan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, tangatik dia cukup lama penguasaan bola, tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Casey, depan kepada Inao, Chris Inao tadi, masih Inao, kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi, cocor saja bola oleh Hegem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan jadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19 Nicolas Pepe dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylen, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylen. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer, masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem, sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjan Nylen, dan jauh bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola hasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Casey tadi, oh mampu dicuri. Kembali Frank Casey mampu mencuri bola. Masih Frank Casey, umpan ke depan, di sana ada Ange Yuan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Dengan umpan pendek kepada kiper Nylen tadi, langsung menendang bola jauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini coba lakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela tiupkan tweet yang tadi kita nantikan. Oh, nampaknya jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Wela Doe tadi. Masih Doe, pan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri Chris Nau Olai tadi, pendek kepada Frank Casey, pindahkan lagi ke sebelah, sisi sebelah kanan ada Wela Doe, tengah kepada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Islain Konan, tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan, tidak membahayakan tadi karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Islain Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama, dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran. Khas
menggunakan bola masuk.

0: lebar ke sisi sebelah kiri ada David Moller, maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading kuasai bola dari lini pertahanan mereka, masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey, berlari pindahkan lagi bola ke sebelah kiri, ada Jan Diomande, masih Diomande menguasai bola, terjatuh Diomande namun mampu bangkit kembali, terjadi perebutan bola, buang saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, nampaknya sempat ada tarik menarik jersey tadi antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Oh, bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande dan bola melengkung, namun dihalau saja ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Oh, salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Dan Diomande dengan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia, main di lini pertahanan ada Thorbjørn Heggem, pindahkan ke kanan kepada Sanderberg kanan, karena ini Alexander Sørloth, tarik mundur lagi ke belakang kepada Heggem, depan kepada Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang, masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi, Alexander Sørloth. Oh, namun dicuri tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama.
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yakima Fofana, geser lagi kepada Emil Agbadau, geser lagi ke sebelah kiri kali Konan, Konan ke depan, bermain-main tadi, maksudnya satu dua tadi bersama Jan Diomande, tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan, coba terus mengirim bola, mendekati satu pemain dari Norwegia, masuk ke dalam kotak penalti, tetapi masih ditahan, kembalikan lagi kepada Pepe, masih dalam kotak penalti, coba 1-2, dalam kotak penalti, kali ini Pepe, tahan bola sebentar tadi, sayang sekali, memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi, memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Nah, pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan, Christopher Ajer bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri. Kali ini Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. Tujuh tadi adalah pemain sebelah kanan Markus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ørjan Øyland. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini. Masih Heggem. Heggem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Petikberg tadi. Back pass lagi. Terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nylon kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan. Kita nantikan masih ada Markus Pedersen. Mencari kawan disergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard lepaskan tendangan kaki kanan, sayang memang masih menerpa jari gawang di sebelah kanan gawang dari Orja Nailan. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen, alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, mengiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar. Ødegaard sampai ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini mengiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak kali ini. Nusa balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang. Ini Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit menilaikan nih para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini. Kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi. Satu pemain ini Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Guele Doe dari sebelah kanan. Pertahanan dari Pantai Gading hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain-pemain jangkung seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg dari sebelah kanan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan jalan panah penalti melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia yaitu David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23,

satu kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Dio Mande. Kembali ke belakang kepada Conan, bermain satu dua kali ngon, berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Casey coba lagi geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Dio Mande. Dio Mande tahan bola sejenak, coba meraksa kali ini. Dia ada satu pemain dari Norwegia sebelah kiri, kali ini coba alirkan ke tengah. Satu pemain pada kali ini kosong. Sayang sekali tadi Nicolas Pepe namanya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Dio Mande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe dengan kaki kirinya Pepe.

lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicocor lagi oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba acang-acang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa. Terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading. Nicolas Pepe dari sebelah kanan terus berlari kali ini, dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati. Kali ini masuk kotak penalti, umpan ke lapangan penalti. Sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Ange Boni tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut. Lengkung kali ini kotak penalti, berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia. Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi. Main baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ini ke penalti, dicocor tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi, memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia sejauh ini. Hingga menit 31, skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat taktik dusur para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orchard Nyland kali ini. Ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen. Angkat kedua tangan yang diarahkan ada ke tengah tadi kepada Martin Odegaard, jatuh pada kaki Harlan, tetapi berduel lagi. Kali ini Harlan masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan. Dorong lagi Odegaard kali ini, masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini. Dari tengah lagi Sander Berge kali ini, dorong lagi masih para pemain dari Norwegia ke belakang kali ini kepada Hegem. Mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemain yang Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini, Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem mengalirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading. Pepe umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri. Diomande kali ini, Diomande terus mengiring empat pemain kepada Boni. Boni kalau bola pilati, dicocor saja tadi oleh Hegem setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Boni. Sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam. Oh, datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti. Bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini. Para pemain dari Pantai Gading dihadang tadi dengan baik pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading. Sayang sekali final, tetapi kali ini masih para pemain

siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan

siap-siap.

0: Gading. Pemain di selain Konan tadi, Yomande kirimkan umpan ke tengah. Namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Yomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Yomande.
1: dikatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasan ini Martin Ødegaard yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Ødegaard. Menyiapkan posisi bola Martin Ødegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja. Memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut apanya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Ødegaard. Tunggu aba-aba dari wasit. Sudah di-fluid kali ini, Ødegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah kali ini, sudah dilakukan melakukan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini, masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26 Inao Olai kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini, didorong kali ini oleh Konan dari sebelah kiri. Konan coba kali ini menusuk kali ini Konan. Konan piring lagi lalu kotak penalti, dicocor saja tadi dengan baik oleh Patrick Berg. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading. Dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat Diomande kali ini, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan ke dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi kali ini dari sebelah kanan, masih kali ini Inao Olai ke sebelah kiri lagi kepada Diomande kali ini. Umpan lagi tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading, terhadap kaki kanan, jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka atau justru tadi Hosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan mendengar semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahi yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Ødegaard coba merangsak lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang. Bermain-main kali ini, bermain satu dong pada Erling Haaland. Lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti. Dan ini dimasukkan Wahi dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi. Ødegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi. Para pemain dari Norwegia dihadang tadi dan pelanggaran justru Irmi Santai pada pemain dari Pantai Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8, Frankie Casey. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Bero yang menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangir ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini tendangan tadi maksudnya dari Dio Mande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang. Bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading langsung menusuk peluang kali ini dari terangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Dio Mande kali ini. Dio Mande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-tarik dan kembali lagi

tanding. Sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia Martin Ødegaard dari tengah. Kali ini coba lagi melihat liuknya, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi, dorong kepada Bob. Kali ini Bob dari sebelah kiri kepada Martin Ødegaard lagi, masih kali ini ke tengah. Kali ini Ødegaard dorong kepada pemain lainnya, Hajar. Kali ini geser lagi kepada Moller. Moller alihkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi dorong kepada Andreas Seljerm, umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah. Kali ini Martin Ødegaard dari tengah coba alirkan ke sebelah ke kanan,

lihat ke belakang kepada Ajer. Ajer lagi ke belakang, coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Ødegaard. Coba lagi tadi ke sebelah kanan ataupun Ødegaard.

hanya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini.

0: dekat memberikan umpan kepada Haaland, dan terbukti Bung Hesto langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupi celah dia pasti akan berbahaya, dan itu tadi Patrick Bird berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus, dan sangat sangat kecil kemungkinan peluang tidak diberikan dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini, kan sebelumnya dia selalu, dia tidak dimarking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan, dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Bird cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Dari tadi, dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke 70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali.
0: Ya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia, dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain kali ini, hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard. Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuki kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob tadi, dicocor saja keluar oleh Konan, sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan gelap sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan gelap saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan. Konan angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah dialog kali ini masuk Dailo, baru lepas kali ini, pemain kali ini dorong ke sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari, berdribbling bola, hampir kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Dialo, tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia, kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8, jadi Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia, coba

kesempatan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Onosono, coba lagi ke depan. Yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Kesi, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Haaland masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Bird. Umpan lagi ke belakang,

Sangare. Umpan kembali diangkat ke depan lagi kepada Casey, masuk ke kotak penalti kali ini. Balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, belakang. Tetapi tidak menemui sasaran

sahabat saudara gandong semua dimanapun bahasa saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program AMPA. Ketong kembali akan bertemu bahasa saudara dari sekarang sampai nanti malam di edisi siar untuk hari ini, tepatnya di 1 Juli 2026 melalui FM 90.1 MHz. Bahasa saudara gandong semua, selamat mengikuti ketempuan acara dan tetap merdeka.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Ya, sahabat saudara, gandong semua, selamat pagi, selamat hampir siang. Batamang, sahabat saudara, di pagi hari ini, di hampir siang ini, Beta Lisa siang kembali, batamang, sahabat saudara. Dan katong sudah masuk di hari pertama, di bulan Juli 2026. Ya, sahabat saudara, semoga katong, apa yang sudah katong buat di sepanjang bulan Juni kemarin, mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, lancar, dan akan bisa katong petik hasilnya di bulan ini. Mudah-mudahan, amin. Ya, mas saudara, seperti biasa, kan Juli pagi, batamang mas saudara, di hampir siang ini, mengawali ketempung siaran Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan pagi ini kita menghadirkan lagu-lagu religi untuk bersaudara kaum muslimin dan muslimat. Ya, bersaudara, inilah ketempungkan Juli pagi, lagu-lagu religi, donji-donji religi menemani batamang bersaudara semua.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini, pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

ini kita berada di penghujung tahun, di penghujung bulan. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa? Semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Liya'lam Allahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan Alhamdulillah.

0: nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman. Wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wa la in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila samud akhahum saliha, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila madyan akhahum Shu'aiba, kepada kaum Madyan diutus Nabi Shu'aib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud, tidak satu pun ada di atas muka bumi. Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan, bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abasa, apakah kalian kami ciptakan sia-sia, apakah kami sangka, apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahalazim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu, aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu ke mana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat, padahal ketika tiba masanya kami semua akan menghadapmu, dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik, detik semuanya tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzubillah wa na'udzubillah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wayattaqidha minkum syuhada, wayattaqidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada, ish kariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid, dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid.
1: Gak perlu pakai banyak tools AI buat bikin konten affiliate kayak gini. Cukup pakai satu tools AI ini aja, kamu udah bisa bikin video affiliate dengan hasil yang keren dan lebih menarik. Sehingga potensi

0: Saudara, sebanyak 42 pemuda asal Panda Kodairal 9 Ambon berhasil lolos seleksi tingkat pusat calon Tamtama atau Jata TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026. Hasil tersebut diumumkan panitia pusat penerimaan Jata gelombang 2 tahun 2026 di Gedung Untoro Kusmarjo, Lanal, Malang, Jawa Timur, Selasa 30 Juni 2026. Proses sidang menentukan akhir atau pantohir turut dikawal langsung oleh Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut KH Rojilun, mewakili Komandan Kodairal 9. Seluruh tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat dilaksanakan dengan standar yang ketat dan transparan untuk memastikan calon prajurit yang terpilih memiliki kualitas serta kesiapan untuk menghadapi tugas-tugas kemiliteran di masa depan. Dijelaskan oleh Aspers dan Kodairal 9, dari total 1027 peserta yang dinyatakan lulus seleksi pusat, sebanyak 42 orang berasal dari Panda Kodairal 9 Ambon. Dari 43 calon siswa yang dikirimkan, hanya satu peserta yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ke-42 peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti pendidikan militer di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer atau Puslatdik Sarmil, Kodik Latal. Mereka dipersiapkan menjadi prajurit TNI AL yang profesional, tangguh, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Bahasa saudara khusus atau bahasa saudara yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, ada baiknya ya bahasa saudara menyimak kabar ini. Kabar baik biar bahasa saudara segar sepanjang hari ya. Ada kabar baik yang siap menyegarkan Anda. Sebuah penelitian terbaru dari Tiongkok menemukan bahwa kebiasaan minum kopi di pagi hari itu bisa bikin bisa menjadi penyelamat kesehatan tersembunyi. Khususnya bagi mereka yang terpaksa duduk dalam waktu yang lama sekali akibat tuntutan pekerjaan. Jadi Pak Saudara, dikutip dari Your Tango Selasa 30 Juni kemarin, para peneliti dari Sokhov University di Suzhou, Tiongkok mengkonfirmasi bahwa kafein bukan sekadar penahan kantuk. Jadi biasanya yang ketong dengar kalau minum kopi itu ketong bisa melek, istilahnya kalau orang bahasa Indonesia ya, bisa tahan mengantuk. Nah, rutinitas menikmati secangkir kopi ternyata Pak Saudara terbukti secara klinis bisa memitigasi risiko kesehatan fatal yang mengintai para pekerja dengan gaya hidup minim bergerak. Jadi riset komprehensif ini dilakukan dengan menganalisis data dari 10.639 subjek yang dimana di situ dong berpartisipasi dalam National Health and Nutrition Examination Survey dari tahun 2007 sampai 2018. Dan saudara, berdasarkan temuan tersebut ada beberapa manfaat ilmiah meminum kopi untuk saudara yang sering terjebak di meja kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, yang pertama adalah menurunkan risiko kematian akibat gaya hidup pasif. Jadi saudara, duduk diam tanpa jeda selama lebih dari 8 jam sehari itu diketahui meningkatkan risiko kematian akibat berbagai penyakit hingga mencapai 46%. Bahkan orang yang sering minum kopi dan duduk selama 6 jam atau lebih per hari itu memiliki kemungkinan 58% lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan mereka yang aktif bergerak. Namun riset di Sokchow University membawa angin segar bagi para pecinta kopi nih, Mbak Saudara. Peminum kopi yang terpaksa duduk lebih dari 6 jam sehari itu mencatat risiko kematian 24% lebih rendah dibandingkan mereka yang duduk dalam durasi yang sama tanpa minum kopi. Jadi, saudara, yang kedua, agen antiinflamasi kuat yang menangkal peradangan internal. Jadi, selain menekan angka mortalitas, studi ini mencatat bahwa kopi dibekali dengan sifat antioksidan yang sangat kuat. Zat bioaktif di dalam kopi, dalam segelas kopi, itu kaya akan kafein, senyawa fenolik, serta mineral penting yang efektif meningkatkan resistensi insulin, sekaligus mengoptimalkan metabolisme glukosa tubuh. Jadi para peneliti juga menekankan bahwa jenis kopi yang sing disaring itu memiliki keunggulan tersendiri, saudara, dalam mencegah penyakit kronis yang dipicu oleh peradangan. Dan kopi jenis ini mengandung senyawa kafestol, kahweol, serta asam klorogenat. Seluruh senyawa aktif tersebut, saudara, akan bekerja secara sinergis di dalam sistem pencernaan manusia dan dong bertugas untuk mengatur jalur biokimia yang terlibat langsung dalam meredam peradangan atau inflamasi internal di dalam ketumpun jaringan tubuh. Lalu yang berikut, memangkas risiko penyakit jantung akibat duduk seharian. Jadi kopi ini terbukti bertindak sebagai perisai melindungi katong dari ancaman jangka panjang. Manfaat ilmiah meminum kopi bagi katong yang sering terjebak di meja kerja dalam sehari dari jam 9 pagi sampai 5 sore, yaitu yang terakhir adalah memangkas risiko penyakit jantung akibat duduk seharian. Jadi saudara, dampak buruk duduk dalam waktu lama boleh diremehkan karena berkaitan dengan penurunan fungsi kardiovaskular. Jadi seseorang yang duduk selama 8 jam atau lebih per hari mengantongi risiko 79% lebih tinggi untuk meninggal akibat
penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang duduk kurang dari 4 jam sehari. Kalau dengarnya bikin takut juga ya, Pak Saudara. Seng, bukan kata bukan mau bikin takut ya, Pak Saudara. Tapi ini menurut penelitian, ya. Dan disinilah peran penting konsumsi kopi harian kembali teruji secara medis. Para partisipan riset yang rutin meminum 2 cangkir kopi atau lebih setiap harinya dong menunjukkan penurunan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular secara drastis hingga 54%. Nah, jadi tim peneliti ini menyimpulkan bahwa penurunan risiko akibat gangguan jantung ini berkaitan secara signifikan dengan jumlah konsumsi kopi, berapapun takarannya. Oleh karena itu, Pak Saudara, kalau misalnya Pak Saudara sedang saat ini dikejar tenggat waktu, proyek, dan sering sempat beristirahat untuk sekedar melakukan peregangan ringan, menuangkan secangkir kopi di meja kerja, Pak Saudara, itu adalah keputusan bijak demi investasi kesehatan jangka panjang. Tapi kalau yang bagus kan kopi itu akan saya pakai gula ya, Pak Saudara. Jadi minum pet-pet saja, seperti itu. Jadi begitu. Yang bagus tuh kopi memang saya boleh pakai gula. Karena kalau pakai gula ya, ya sudah ada sesuatu yang saya bagus di situ. Jadi yang paling sehat adalah saya pakai gula. Oke, Pak Saudara, kita lanjut dengan ketumpung hiburan pagi dengan donji-donji yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku edisi hari ini, hari pertama bulan Juli 2026.

0: News Pro Ampa, tepat
1: alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: Suara ruang, suara
1: ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang, suara ruang

0: Nona eh, di Ambon nih penduduk supaling banyak pas sekali.
1: Iyo nyong, jam bilang akan lain. Beta lihat nih pendatang lebih banyak dari katong pun penduduk asli.
0: Sentau besok-besok katong pun anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lain? Tanpa-tanpa sama supono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja eh nyong?
0: Alis tulis sabaran saja, tapi katong semboleh bilang apa-apa lain. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon nih, beda suku, ada beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Iyo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong su mesti bergandengan tangan parbangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan seng ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: ujang ini yang Valenti Valenti Valenti Sadiki ujang Valenti Sadiki ujang.
1: Yo ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kok datang musim panas, mengilu panas Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, aku minta syukur.
0: Oh, minta syukur pala hujan dan panas sih.
1: Katong minta syukur karena semua ini tuang pun segalanya.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Jumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Merdeka, Kota Ambon, sekarang ini menunjukkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Ada ketidakstabilan harga di komoditas seperti bawang, cabai, tomat, sampai dengan beberapa bahan lainnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kelancaran arus pasokan dari luar daerah. Mbak Sudara, salah seorang pedagang IMA kemarin mengatakan bahwa harga bawang merah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komoditas yang didatangkan langsung dari Surabaya ini sekarang dijual dengan harga Rp50.000 per kilo. Setelah sebelumnya sempat melonjak di kisaran harga Rp60.000 per kilo sampai dengan Rp80.000 per kilo. Untuk bawang putih terpantau stabil dan bertahan di angka Rp45.000 per kilo. Sementara cili kecil besar di Pasar Merdeka, cili kecil di Pasar Merdeka sekarang ini dipatok dengan harga rata-rata Rp60.000 per kilo, dan harga pengambilan dari distributor sebesar Rp50.000 per kilo. Dan di sisi lain, cili besar melonjak lebih tinggi, Mas Saudara, akan sampai di harga Rp75.000 per kilo di tingkat pengecer. Nah, komoditas cili ini besar, komoditas cili besar ini dipasok dari petani lokal di Pulau Seram Deng, Namlea, Kepulauan Kabupaten Buru. Nah, jadi Mas Saudara, kondisi yang sangat jauh berbeda juga ditemui diakui oleh salah satu pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian barat. Antua jual komoditas bawang merah itu Rp70.000 per kilo, sedangkan cabai atau cili kecil dan cili besar masing-masing dipatok Rp60.000 dan Rp75.000 per kilo. Nah, itu saja informasinya untuk Bapak Saudara. Jadi untuk Bapak Saudara yang mangkali dalam waktu dekat mau bikin acara besar begitu, ada punya gambaran kira-kira perhitungannya bagaimana tuh. Nah, jadi begitu Bapak Saudara. Pagi-pagi begini mangkali mama-mama dong semua lepi di pasar berjualan, entah mungkin belanja ya. Jam berapa nih? Ya jam 7 lewat 8. Subisa ya. Siapa tahu mungkin ada, ya biasa kalau pagi-pagi begini dapat yang segar-segar begitu. Itu lebih bagus. Atau kalau yang mager, tunggu juga di muka rumah nanti ya. Mas Sayur lewat berapa tahun Bali. Oke deh. Ya, seperti itu Bapak Saudara, kita mau segera informasi para Bapak Saudara tentang harga komoditi bawang, cili, dan juga tomat yang fluktuatif di Kota Ambon.

0: Hinci, Ali ada bacangkol sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkol dari Garingan Sadiki nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa eh. Subah buah lah eh. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat eh.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas sekali. Beta su kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah deng baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Dan kemanya Mas Saudara masih dengan tolong di Suara Budaya Maluku pagi ini. Selamat pagi for Mas Saudara yang baru saja bergabung dengan tolong pagi ini dengan bersama. Pagi ini dengan Betelisasi Haan dan sekarang sudah jam 7 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Pagi sepi ya Mas Saudara. Sementara ini kenapa? Yang seperti biasanya. Tapi ya beta rasa kayaknya ini ada pengaruh-pengaruh juga karena kemarin timnas Belanda kalah. Ya, itu paling terasa karena tadi ada beberapa tamang di sini di kantor. Aduh, kenapa gitu? Hi, ketong kalau luar rumah kayak macam ketong ada di dalam kampung begitu. Paling sepi, saking sepinya tuh Mbak Saudara. Seperti itu ada di kampung-kampung, begitu ada di kota. Ya begitu sudah. Reaksi yang ditimbulkan akibat pertandingan sepak bola kemarin yang beruntun. Ada 3 pertandingan yang luar biasa sengit. Iya, Mas Saudara, pagi ini cuaca cuaca berawan ya. Bukan bilang mendung, tapi berawan cukup tebal, sing mendung tapi sing cerah juga. Betul suara sebagaimana nih. Iya, selamat pagi untuk Mas Saudara yang sudah mulai beraktivitas, yang sudah ada di kantor barangkali atau mungkin ada buru-buru nih mau pergi kantor cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Jangan buru-buru terlalu, tetap hati-hati di jalan Mas Saudara ya. Mudah-mudahan tiba di kantor, di tempat tujuan, di tempat kerja, dimanapun Mbak Saudara melaksanakan aktivitas untuk mencari makan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, diberkati, banyak rezeki, banyak berkat. Dan untuk Mbak Saudara yang mungkin di rumah juga dengan aktivitas yang sengkalah sibuk juga, selamat pagi for Mbak Saudara semua. Kato masih bertemu Mbak Saudara dengan lagu-lagu atau donci-donci yang mengisi suasana pagi, aktivitas, kesibukan. Yang lagi di jalan barangkali, selamat pagi, hati-hati, selamat menikmati perjalanan Mbak Saudara. Tiba di tempat tujuan dengan selamat.

Saudara, perubahan gaya hidup masyarakat modern sekarang ini turut mempengaruhi pola konsumsi makanan sehari-hari. Di tengah maraknya makanan cepat saji dan minuman kemasan, para ahli kesehatan mengingatkan Katong bahwa ya penting sekali untuk Katong kembali menerapkan pola makan sehat yang seimbang untuk menjaga Katong kualitas hidup dan juga mencegah berbagai penyakit yang menular. Berdasarkan rekomendasi dari World Health Organization, konsumsi buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta pembatasan gula, garam, dan juga lemak jenuh menjadi kunci utama dalam menjaga Katong kesehatan tubuh. Tapi, saudara, perkembangan gaya hidup sekarang ini justru mendorong masyarakat lebih banyak konsumsi makanan olahan yang praktis. Orang mau tuh yang praktis, cepat, ya toh. Sudah sembrum memasak di rumah lain, yang praktis saja, langsung pesan online, begitu toh. Atau langsung ke tempatnya, begitu. Tapi, saudara, pada umumnya akan barang-barang ini, makanan-makanan ini, kalori, ya tinggi kalori. Dan nutrisinya juga seng apa ya, seng tinggi begitu, akan rendah. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan konsumsi minuman manis dalam kemasan itu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatnya angka obesitas. Nah, jadi makanan cepat saji ini akan ada hubungannya dengan obesitas, saudara, terutama untuk anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi makanan ini, makanan-makanan cepat saji ini. Karena yang mirisnya ini menjadi makanan, bahan makanan utama begitu, saudara. Nah, jadi pengamat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menilai masyarakat sekarang perlu kembali menghargai kearifan lokal yang tersimpan dalam berbagai makanan tradisional Indonesia. Katong di Indonesia ini pun makanan-makanan tradisional yang jauh punya nutrisi lebih tinggi, lebih baik. Boleh makan makanan yang cepat saji, tapi ya mungkin

ada porsinya, satu bulan mungkin satu kali kah, dua kali kah. Aduh, ini kayaknya banyak yang protes beta nih. Iya, jadi kalau memang mau sehat ya katong jaga katong pun anak-anak sekarang ini untuk dong makan, membiasakan dorong untuk makan makanan sehat. Ada nih kasus yang ya ini orang terdekat sendiri ya, Mbak Saudara. Jadi mungkin karena dari kecil itu dia mama sering membiasakan dia makanan cepat saji. Jadi sampai besar tuh dia sentuh makan ikan. Sampai besar sentuh makan ikan. Sama sekali saya mau. Jadi mau makan tuh yang lain, yang selain itu begitu, Saudara. Nah, bayangkan kalau misalnya saya ngelarang orang makan ayam, tapi kalau misalnya harus makan ayam setiap hari, lah kalau ayam itu akan punya harga, saya tinggal akan punya harga sekarang satu kilo tuh berapa ya? 40 lebih begitu ya. Ada 30, 40, itu tergantung lah akan ukuran. Nah, harga sebegitu baru potong misalnya atau beli ayam satu kilo itu mungkin oke lah, mungkin bisa. Mungkin untuk keluarga tertentu akan cuma bisa habis satu hari. Dalam jangka waktu satu hari itu bisa habis. Malah satu kali makan siang itu malah mangkali langsung habis begitu. Sehingga sampai satu hari lah. Nah, bisa dikalkulasi saja akan harga berapa. Dibanding dengan katong beli ikan oci, ikan kawalinya begitu ya. Ikan kawalinya satu tampa ada malah yang 10.000. Satu tampar yang 20.000. Nah kalau misalnya nih ya Pak Saudara, katong beli 50.000, kayaknya katong bisa makan barang satu minggu kape. Kayaknya nih itu tergantung dari keluarga. Kalau satu keluarga misalnya satu orang kuat makan ikan, ya berarti mungkin 50.000 tuh sih cukup satu minggu. Jadi kira-kira seperti itu Pak Saudara. Nah jadi di sini itu kita pun contoh pertama tuh Pak Saudara. Nah itu kalau ikan, kalau katong di orang timur ya pasti kan makan ikan terus toh, katong kuat makan ikan. Nah kalau yang lebih umum tuh misalnya tempe, salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang kaya protein nabati dan mengandung probiotik alami yang tentu saja baik untuk ketumbuh kesehatan pencernaan. Selain itu jamu sebagai minuman herbal tradisional ini juga semakin mendapat perhatian baik di dalam maupun luar negeri karena dianggap sebagai alternatif minuman sehat berbahan alami. Ya, intinya katong kembali ke alam Pak Saudara, ke bahan-bahan yang alami. Dan diharapkan masyarakat bisa lebih bijak ya dalam memilih makanan dengan mengkombinasikannya dengan kemajuan gaya hidup modern dan kekayaan pangan tradisional. Nah, dengan demikian Pak Saudara, kesehatan tetap terjaga sekaligus mendukung pelestarian warisan kuliner Nusantara yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Jadi begitu Pak Saudara, katong kalau mau sehat ya katong makan yang alami-alami saja. Yang ada di sekitar katong Singosa Bali yang ya. Jadi ini PR juga buat mama-mama lah, buat katong mama-mama nih supaya katong membiasakan diri untuk mamasa, rajin-rajin mamasa. Ya yang sederhana tempe mungkin goreng atau bikin apa begitu supaya anak-anak punya kebiasaan makan tempe. Sik. Iya, nanti ada yang bilang ikat tuh suka ya orang-orang Jawa lah. Siapa apa tuh kalau memang akan sehat. Iya, sih ada salahnya juga tuh. Jadi begitu Mas Saudara, itu dari beta ya, dari katong informasi kalau Mas Saudara semua katong kembali ke bahan-bahan makanan tradisional supaya ya sekali-sekali sing larang makan di luar yang cepat saji. Mungkin katong bisa kasih akan porsi satu bulan berapa kali saja kah begitu atau satu kali sah. Yuk toh, satu kali sah.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari, serta manis khas gula aren.

0: Jo, pasti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Pasti tahu kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Baik, sudah ada pemerintah kota Ambon, Pemkot Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri, desa, dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di kota Ambon, sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Eli Tosuta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Anak tahun 2026 di Ambon Selasa kemarin mengatakan dia meminta para camat segera berkoordinasi untuk dapat membentuk forum anak di setiap desa. Menurut Antua, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa atau kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Antum menjelaskan pelaksanaan Musrembang Anak sejalan dengan visi Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan, khususnya program prioritas ke-17 yang menitik beratkan pada penguatan peran lembaga adat, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, Forum Anak, Paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

lapas kelas 3 Wahai, kembali catatan langkah progresif dalam program pembinaan kemandirian. Sebagai apresiasi di penghujung semester, Lapas Wahai bagikan premi kepada 5 warga binaan yang tekun dan aktif selama menjalani masa pidana melalui program kemandirian pada Selasa 30 Juni kemarin. Bertempat di Aula Lapas, pembagian premi bukan sekadar rutinitas melainkan implementasi pemenuhan hak narapidana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Melalui program pembinaan seperti pembuatan kerajinan tangan produk unggulan dan pengelolaan lahan pertanian ketahanan pangan, warga binaan diberikan ruang untuk tetap produktif. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya menyatakan pemberian premi memberi dampak ekonomi langsung dan meningkatkan kesejahteraan warga binaan. Dan Anto bilang kami memiliki ingin memastikan mereka tetap merasa dihargai, memiliki keterampilan yang mumpuni serta termotivasi untuk terus berkelakuan positif agar siap berkarya dan mandiri saat kembali ke masyarakat. Basudara, penyaluran premi tersebut dilakukan secara transparan dan aman. Untuk mendukung edukasi finansial, maka Lapas Wahai menyalurkan premi tersebut secara non-tunai yang langsung disimpan ke rekening tabungan pribadi masing-masing warga binaan. Dan salah seorang warga binaan berinisial WK bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh pihak Lapas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa senang sekaligus mendapat premi dari hasil pembuatan kerajinan yang bisa langsung masuk ke tabungan. Dan basudara, langkah humanis ini turut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro. Menurutnya pembagian premi secara non-tunai ini sangat luar biasa. Selain menjamin transparansi, juga melatih warga binaan untuk melek finansial. Dan ia berharap program pembinaan kemandirian seperti ini terus konsisten dijalankan dan ditingkatkan kualitasnya. Iya, basudara, dan kibanya masih diangkatong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: Iya, Mas Udara, masih dengan Tony Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan masih dengan Beta Lisa di sini, Batamang Mas Udara di edisi siar pagi ini. Kata masih dengar donci donci lagi Mas Udara. Jadi Beta cuma mau ingatkan Mas Udara untuk don jampi ke mana-mana. Sambil bersibuk-sibuk mungkin ya. Ini sudah tanggal 1 jadi ingat mau kasih ingat saya para bapak saudara, jangan lupa untuk bayar tagihan-tagihan, tagihan listrik ataupun misalnya wifi atau tagihan-tagihan apa namanya macam-macam ya, mungkin tergantung dari bapak saudara punya tagihan. Ya kasih ingat sekali toh, tagihan motor, mobil, ya macam-macam. Jadi itu saja informasi saudara. Sekali lagi selamat pagi buat buat saudara yang baru saja dengar Pro Ampa pagi ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Sehat? Sehat pasti. Kata berharap begitu. Kalaupun misalnya ada buat saudara yang kurang sehat, mudah-mudahan dong cepat sembuh. Istirahat, jangan paksa, jangan forsir diri untuk beraktivitas, untuk bekerja ataupun untuk melakukan apapun itu, istirahat dulu, mengkali barang satu hari kah, tidur begitu toh. Karena kayaknya memang kalau macam potong kecapean lalu dapat sakit misalnya, akan pun istirahat tuh, akan pun obat tuh pun istirahat saja. Biasanya begitu. Kalau su istirahat berarti sudah enak sudah tuh, su tidur su enak sudah tuh. Kayaknya katong saya perlu mengandalkan atau tergantung dengan obat-obatan dulu. Katong coba istirahat. Kalau memang akang sing sampai bangun, akang balong reda-reda juga, ya berarti harus ke dokter. Akang katong tubuhnya akang juga butuh waktu untuk ke istirahat, butuh waktu untuk memang harus ke dokter untuk diperiksa ya. Jangan mengabaikan sakit-sakit yang ada. Tapi kalau misalnya bapak saudara bisa istirahat dulu, tapi kalau misalnya akan sembuh-sembuh masih tetap rasa sakit, ya berarti harus ke dokter. Sudah waktunya untuk ke dokter bapak saudara ya. Jam 8 lewat 35 menit di Pro Ampa di sini.
1: Jangan terlalu sombong nyom. Sekarang orang pelik, orang pelik.

0: lagi.
1: Selain silaturahmi ke keluarga, nantinya di lebaran ke-7 mau ke Desa Morela aja ah. Mau nonton atraksi pukul sapuliti. Aku ajak Aldi aja. Dia kan baru datang tuh ke Kota Ambon.
2: Halo Aldi.
3: Halo Raka.
2: Aldi, lebaran ke-7 nanti aku mau ajak kamu ke Desa Morela. Kita nonton atraksi budaya pukul sapulidi. Seru loh dan unik.
3: Wah, mau banget. Seperti apa sih atraksinya itu? Kepo deh.
2: Aldi, acara pukul sapulidi merupakan atraksi unik dari Provinsi Maluku yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Morela setiap tahun setelah Idul Fitri yang sudah dilestarikan sejak dulu kala.
4: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dalam kaitan dengan hal ini, orang melakukan hal yang bermanfaat pasti tak akan menyia-nyiakan waktu.